0: Ini sungguh punya kajian tu.
1: No, sungguh hari terdiri nai na.
0: Sama terdiri lah tangan nyamsang.
1: No, no, ni sih. Kira-kira tumbuh sih nara nala.
0: Nasi.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
1: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ita jap ta ko yi tang sam du chung ja chung chang le ko chung du chu yi ani tam la ke nang chul lang ja da gu bang gu nang chul lang ja gu tri ke nang chul lang ja da yi te gur chu ka ni pen jo yong la be kyun ge la
0: no no
1: ni na la sa thung jir lo su ting nang du chu yi ban da ke chim pa chim pa de ma yang ji tang kong ge nang mi bu chu yong la be kyun ge la
0: ni se
1: ni ne ye te nya ya pun yan sok pe sok ta wa ngun du la gu to che ye chim ji chu pe ta tro pa mo yong da nung ji ge san ro nam ni ge khan du to chi dang sa ke tri chung da la ni
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Pekala jeba tongwe kar yinbe na pekar sewa yang yu. Tuenjikla minki namchang mangbu yu na yang. Tuentu jekar nam pekar ni lakdu pekar toksin. Gekam chongme tu jimbe gekam ba namki netsu sewe damtang. Rangki chaluk jeba. Selang tenjen jikba soki damtang jibe kar sing yin.
1: Tao na jekar gi nang tuen gyachinbo shirame jo.
0: Yorida. Jekar ni pegi jesi losa sokla jesi be tuichen ki tak tang tenzhen chunpar chebe tunmu ma yinbe gyuze ki namba si yinla gewo pomo gwenki ngakba rwebe mangchwe ki gyuze si kya yinbe jese ki nangtun yang hajang pilsum chokba si yindi tongmar si chik jueba tang patu ngwe si shungla jukdi jekar karne yonwa tang jita yunglu gweba ji chi yonwa sok jueba mese renglu tang chaje chakzen jela seba gyakba tang deba buwa xianyang chokxi gyekham ki nenchun xueba gyuno longju zombe yangbu cheba sok daktang dunjin chunxing jebu gabur kyube sangbu munchik tang lekbe tam khonar mawa cheba si yinno

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ